0: Kita berpiam jadi hema kita nak temjau Department of Natural Resources Solid Waste Management. Mata ketui ke sup cik masyat. Mata nama iwo syada kai cuy aga. Mamas aga macam ini da cikuk. Jawa cicipkan. Mahabi hasko idata idam kakuan. Mamu dahai cuy nyancut. Mami mus ahad. Mabas aga namkik. Mat pembokya cuyik. Hukita masai ujo macam apa itak. Kecuma ni hai cikun tkik oid. Mat pekena bab kia anyid. Kecuma apa bi atach bahi. Mat sapa modat kecuma mo anyokudat. Amo sawajirik humajkam. Kecuma semboy cuy kumus tuwajir. Amai cedai kaka. Yas cuy kumutamai hagagadak. Hutas pkok sikur. Waik kikik waik. Kik uwak. Jod hutas. Amai kacipkan.
1: Hi, my name is Damien. And I'm listening to The Autumn Hold Knock Network.